na drumi su Erade me da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho tuho tuho Ni atete babuna Anini kwa fu Ah, ayana bisi Ah, ayana bisi

Allison. Aku ceribwe. Ngedawasi. Aku ceribwe. Iwaye. Aku ceribwe. Ikanfu. Ale. Come on, listen. Aku ceribwe. Ngedawasi. Aku ceribwe.